0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
0: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: lembab.
1: Bu, dikit aja airnya.
2: Iya, Pak, baru juga buka keran.
1: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya pak, baru juga buka keran.
0: Eh bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu gak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
4: Oke ya.
3: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
4: Iya ayah, Tono mandi nih.
3: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
5: 88.4 Mandalika FM.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
0: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
4: Oke ya.
3: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
4: Iya, ayah. Kono mandi nih.
3: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
5: 88 Mandalika FM.

0: lomba. Bu, dikit aja airnya.
1: Iya pak, baru juga buka keran.
2: Eh bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
3: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Perpres Ojol resmi diterbitkan, peresmian proyek hilirisasi di Weda Bay Maluku Utara, hingga ada lagi pesawat tempur baru untuk Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026, bulan Mei yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran ekspor perdana kendaraan listrik dan 4 proyek industri yang memasuki tahap komersial di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di momen yang sama, Prabowo juga meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 7 proyek industri di kawasan tersebut. Kepala Negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai sekitar $20 miliar dengan rencana pengembangan investasi sebesar $7 miliar. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja pun telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Ia juga menuturkan, ekspor perdana baterai kendaraan listrik adalah langkah yang penting, karena merupakan bukti nyata bahwa strategi hilirisasi Indonesia sudah benar. Presiden berkomitmen akan meneruskan upaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Beredar sebuah kabar yang menyebut anggota DPR dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, mengusulkan pemaksulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi kabar tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengatakan surat usulan pemaksulan Gibran dari Tony yang beredar di media sosial merupakan hoax. Sahroni menekankan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum memberikan arahan apapun mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Partai Nasdem mengatakan akan mencari tahu dan mengklarifikasi Tony terkait surat yang viral di media sosial itu. Selanjutnya, penyintas peristiwa bom buku di Utan Kayu Jakarta Timur pada 2011 silam, yakni AKP Purnawirawan Karliman, kini sudah mendapatkan kompensasi. Belasan tahun setelah menjadi korban, Karliman baru mendapatkan asesmen untuk memastikan statusnya sebagai korban tindak pidana terorisme saat pada Januari 2025 dirinya dihubungi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah proses asesmen di BNPT, berkas Karliman kemudian dikirimkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada September 2025 yang selanjutnya melakukan pemeriksaan, termasuk asesmen kesehatan dan forensik untuk memastikan kondisi yang dialaminya sebagai korban. Meski telah menerima kompensasi, Karliman mengatakan dirinya masih membutuhkan pemulihan psikologis akibat trauma yang dialaminya. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan kini mengatur pekerja outsourcing atau alih daya wajib mendapat pesangon apabila terkena PHK. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dengan jumlah maksimal sebesar 4 bulan upah karena UU tersebut mengatur kontrak kerja maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yaitu karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Untuk diketahui, DPR merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha, serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. UU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa lalu. Kasus kawat medis sepanjang 21 cm yang tertinggal di tubuh pasien Edianto Wongso memasuki babak baru. Keluarga Edianto melalui kuasa hukumnya kini melaporkan dokter yang menangani tindakan medis Edianto ke Polresta Samarinda. Kuasa hukum Edianto mengatakan pihaknya melaporkan dokter berinisial MF itu atas dugaan kelalaian dan kesengajaan dalam tindakan medis. Laporan itu dibuat setelah keluarga mengaku tidak mendapatkan kejelasan mengenai hasil pertemuan antara pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani dan dokter yang bersangkutan. Sebelumnya, keluarga Edianto meminta pertanggungjawaban senilai 5 miliar rupiah. Kuasa hukum mengatakan, uang tersebut diminta dibayarkan pada 6 Oktober 2026. Berita terakhir. Indonesia diperkirakan menerima jet tempur generasi 4,5 Chengdu J-10 CE pertama dari Cina pada April 2027. Jika terrealisasi, Indonesia akan menjadi operator internasional ketiga pesawat tempur tersebut setelah Pakistan dan Uzbekistan. Sebelumnya, pada Oktober 2025, Indonesia telah mengonfirmasi pemesanan 42 unit J-10 CE dengan anggaran 9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 160 triliun rupiah menurut laporan South China Morning Post Selasa lalu. Namun, belum diketahui berapa unit J-10 CE yang akan dikirim dalam pengiriman pertama. Pesawat ini menjadi primadona baru yang banyak dilirik berbagai negara belakangan ini. Harga yang relatif lebih rendah dibandingkan jet tempur buatan negara-negara barat, serta pengaturan pasokan yang lebih fleksibel menjadi salah satu daya tarik J-10 CE bagi calon pembeli. Setiap kebijakan hendaknya mengakomodasi kepentingan khalayak luas agar kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Radio Mandalika, 88 FM.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama ber

0: Karya Raih Masa Depan.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora. Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
2: Radio Mandalika.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
3: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
4: Emang kenapa?
3: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
4: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rahmat Pahmi bin M. Satre, alamat semula di Dusun Sengapah Daye Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Marniati binti Kartinah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
0: ...2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
4: Krisna.
5: Oi, ada apa nih bro?
4: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
5: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
5: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
5: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
5: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
5: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
5: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top

Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melaksanakan proyek pembangunan tahap 2 gedung kantor Wali Kota Mataram atau Bali Mentaram di Jalan Gajah Mada senilai 170,6 miliar rupiah melalui skema tahun jamak atau multi-year selama 3 tahun. Seluruh tahapan tender hingga penetapan pemenang telah berjalan sesuai perencanaan dan kini proyek pembangunan tahap 2 sudah mulai setelah dilakukan kontrak tanggal 6 Oktober 2026. Keterangan ini juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Mataram, Lale Widyaning di Mataram, NTB, Jumat. Menurutnya, proyek pembangunan Bali Mataram dengan pagu anggaran 180 miliar rupiah tersebut dimenangkan oleh PT Damai Indah Utama atau PT DIU dengan harga hasil negosiasi yakni 170,6 miliar rupiah. Pembangunan tahap 2 kantor Wali Kota Mataram ini dilakukan melalui skema tahun jamak atau multi-year selama 3 tahun yakni 2026, 2027, dan 2028. Untuk tahap pertama tahun 2026, pemerintah kota mengalokasikan anggaran pengerjaan lanjutan sebesar 58 miliar rupiah dan pihaknya optimistis anggaran itu bisa terserap selama 3 bulan terakhir tahun ini. Lale mencontohkan untuk mencairkan anggaran 58 miliar rupiah, kontraktor harus mencapai progres pengerjaan fisik sebesar 35%. Selain itu dengan nilai kontrak mencapai 170,6 miliar rupiah, kontraktor berhak mengajukan uang muka sebesar 15%. Menurutnya, pengerjaan struktur bangunan mulai dari tiang panjang, struktur kolom hingga lantai 2 nilainya diperkirakan sudah melampaui batas minimum 35% tersebut. Lalu menambahkan PT DIU diyakini memiliki peralatan yang lengkap serta pengalaman yang memadai untuk menyelesaikan mega proyek tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: Mandalika Radio Lombok.

0: 3 Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, kepada pekerja agar selalu mengutamakan alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian pelunggum sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diet. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, pembalap Liqui Moly Dynafort Intech GP David Almansa menyebut cuaca panas di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi tantangan tersendiri saat menjalani sesi latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 Jumat. Meski begitu, kondisi lintasan yang panas dan kering tidak menghalangi dirinya menjalani sesi latihan dengan bagus. Almansa optimistis dapat meningkatkan performa pada sesi kualifikasi dan balapan. Dia menjelaskan cuaca panas menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan tim dan pembalap dalam menentukan strategi, terutama untuk menjaga konsistensi performa sepanjang akhir pekan balapan. Pembalap asal Spanyol berusia 20 tahun ini menilai masih terdapat peluang untuk memperbaiki catatan waktunya setelah mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi lintasan dan kondisi motor pada sesi pembuka. Dia berharap hasil evaluasi bersama tim dapat membantunya tampil lebih kompetitif ketika persaingan memasuki sesi kualifikasi dan balapan. Dalam sesi tersebut, David Almansa menjadi yang tercepat dengan membuka waktu 1 menit 37,515 detik. Sementara itu, FP1 memberi kesempatan bagi para pembalap untuk menemukan setelan motor yang sesuai dengan karakter lintasan Mandalika, sekaligus mengumpulkan data untuk menghadapi sesi berikutnya. FP1 Moto3 berlangsung pada pukul 9.00 hingga 9.35 WITA di Sirkuit Internasional Mandalika sebagai bagian dari rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Berdasarkan jadwal resmi MotoGP, rangkaian Grand Prix Indonesia 2026 diselenggarakan pada 9-11 Oktober. Selain Moto3, Moto2 dan MotoGP juga menjadi sajian utama dalam momentum tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Hashtag Mandalika Mendunia.
2: Mandalika Budaya Lombok.
3: Mandalika Budaya Lombok.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi, jangan cuma dengar kabarnya. Datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok.

0: Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook Disnaker Trans Lombok Tengah. Jafer Masmirah 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika, budaya Lombok.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Menteri Transmigrasi atau Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mendukung pemanfaatan teknologi pengolahan air laut untuk memenuhi kebutuhan industri pusat data di Batam, Kepulauan Riau, sekaligus menjaga pasokan air bagi masyarakat. Menurut dia, teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO atau pengolahan air laut menjadi air tawar dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional pusat data tanpa membebani pasokan air masyarakat dari waduk. Iftitah menyampaikan hal tersebut sejalan dengan langkah Badan Pengusahaan atau BP Batam yang mendorong pembangunan fasilitas SWRO secara mandiri oleh pelaku industri pusat data. Berdasarkan data BP Batam pada September 2026, terdapat 10 rencana pengembangan pusat data di Batam dengan satu diantaranya telah beroperasi. BP Batam memproyeksikan pembangunan fasilitas SWRO di kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa dan kawasan industri Kabil dapat menambah kapasitas produksi air sekitar 750 liter per detik pada tahap awal dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Kapasitas tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar 1000 liter per detik pada tahap berikutnya guna memenuhi kebutuhan industri tanpa mengurangi pasokan air waduk bagi masyarakat. Selain kebutuhan air, Iftitah mendukung penguatan pasokan listrik dan infrastruktur penunjang melalui koordinasi antara pemerintah, BP Batam, penyedia energi, serta pelaku usaha. Berdasarkan pemetaan BP Batam pada September 2026, kapasitas pusat data yang telah beroperasi, komitmen investasi, dan rencana pengembangan secara keseluruhan mencapai 1,47 gigawatt atau GW kapasitas teknologi informasi atau IT. Peningkatan kapasitas tersebut memerlukan kesiapan infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan industri pusat data di Batam. Iftitah mengatakan Batam memiliki peluang menjadi salah satu pusat data berskala global karena posisi geografisnya yang strategis dan potensi menarik investasi lanjutan di sektor ekonomi digital serta kecerdasan buatan atau AI. Menurut dia, peluang tersebut perlu didukung ekosistem yang andal, kepastian layanan investasi, dan kesiapan tenaga kerja agar manfaat pengembangan industri dapat dirasakan masyarakat setempat. Sebelumnya, BP Batam pada Mei 2026 mengawal investasi pembangunan pusat data berbasis AI di kawasan Nongsa senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 88 triliun rupiah dengan luas pengembangan sekitar 30 hektar. Iftitah mengatakan Kementerian Transmigrasi siap mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu memanfaatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan dari pertumbuhan ekonomi digital. Ia menegaskan pengembangan investasi perlu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pertumbuhan pendapatan. Informasi ini warga kami hadirkan, kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu Hana kembali. Happy weekend untuk hari ini warga di Pesona Mandalika.

warga, semoga semuanya berkabar baik, sehat, tetap lancar saja aktivitasnya. Dan kalaupun ada yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan pada sehat pemulihan warga ya, karena sekarang zamannya sakit, batuk, pilek, dan influenza A dan teparan warga ya, biasanya sekoran-korannya sakit warga. Tetap jaga imunitas tubuh, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat aja warga, amin ya Allah ya. Baiklah warga, di Pesona Mandalika untuk hari ini dari Bollywood, nanti kita bakal ke ceritanya Sanjay Dutt yang menceritakan tentang istrinya Mananya Dutt yang terpaut usia 20 tahun. Bahkan Sanjay Dutt menyebut kalau ia melihat dan menyaksikan Manyana ketika jadi bayi baru lahir warga ya. Ya Allah, aran jodoh wandi warga. Nanti kita hadirkan informasinya di Pesona Mandalika untuk hari ini, seperti apa informasi lengkapnya ya. Kemudian tipsnya warga nanti ya, bagaimana minuman manis itu tidak baik untuk kesehatan, atau es teh manis ya, enggak bagus tuh warga ya. Nanti dari kompas.com kita hadirkan informasinya di Pesona Mandalika siang ini.

0: start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
3: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nama madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, kepada pekerja agar selalu mengutamakan alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian pelunggum sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut pada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Ijazi bin Murti alamat semula di lingkungan Kuang Rundun Timur, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praia, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di Sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ayu Puspitasari binti Zainal Mustaqim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Bayi Ayana SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Baik warga, terima kasih warga masih di 88 Pas Mandalika FM. Untuk hari ini warga ya, minuman manis seakan menjadi magnet tersendiri ya. Untuk yang suka yang manis-manis, tambah cemplungin es batu. Kalau ada teh juga, tambah nikmat warga ya. Biasanya kita nggak beli ini untuk pemanis buatan yang dalam bentuk saset ya warga ya. Kalau ada teh, kita kadang teh manis campur dengan es warga di situ ya, jadinya es teh manis. Nah, apakah ini berbahaya atau membahayakan kesehatan jantung warga? Menurut dokter spesialis jantung dari Heartology Cardiovascular Center Jakarta, Radityo Prakoso, penggunaan gula pada es teh tidak ada hubungan langsung dengan kesehatan jantung. Namun untuk orang yang memiliki diabetes mellitus harus membatasi konsumsi gula sesuai dengan petunjuk dokter. Meski tidak memiliki efek langsung pada kesehatan jantung, konsumsi es teh manis terlalu banyak atau terlalu sering ya bisa menyebabkan berbagai efek negatif. Seperti misalnya, yang pertama itu bisa meningkatkan risiko gagal ginjal. Ahli pengobatan darurat dari University of Utah Healthcare mengatakan bahwa es teh kaya akan asam oksalat. Jika konsumsi berlebihan, asam oksalat ini bisa mengendap di ginjal dan mengganggu kerja pembuangan limbah dari darah warga. Kemudian risiko kedua warga ya, terlalu sering minum es teh manis adalah meningkatkan risiko stroke. Minum es teh ini meningkatkan kadar gula dalam tubuh yang akan memicu naiknya kadar trigliserida, dan trigliserida yang tinggi bisa meningkatkan risiko stroke warga. Kemudian berikutnya adalah memicu batu ginjal. Karena es teh mengandung oksalat yang tinggi, hal ini dapat membuat kita lebih rentan terhadap batu ginjal. Ini akan terjadi jika terlalu banyak oksalat yang berikatan dengan kalsium dan menumpuk di ginjal warga. Kemudian terakhir adalah bisa memicu defisiensi zat besi. Nah, tanin dalam teh dapat mengganggu penyerapan zat besi dalam tubuh, terutama zat besi yang berasal dari sayuran warga. Nah, setelah mengetahui efek dari minum es teh manis terlalu sering ini, mungkin kita perlu berpikir ulang ya, kalau terlalu sering mah jangan. Coba untuk mengurangi atau jarang-jarang gitu warga ya. Kalau nggak melet banget mungkin baru maju es teh manisnya. Dan itu dia penjelasannya warga siang ini di Pesona Mandalika.

0: TikTok.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande, bakat si dende.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88 FM.

dari artis Bollywood. Kali ini dari Sanjay Dattawardhaya yang membagikan cerita seputar istrinya gitu, Warga. Ya, ada cerita yang menarik dari Sanjay Dattawardhaya mengenai kisah cintanya dengan sang istri Manya. Mana Yata Dut namanya, Warga, ya. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengakuannya tentang perbedaan usia mereka yang mencapai sekitar 20 tahun, Warga. Dalam sebuah cerita yang kembali menjadi sorotan, Sanjay mengungkapkan bahwa Mana Yata sering mengatakan kepadanya bahwa sang aktor sebenarnya sudah pernah melihatnya ketika Mana Yata masih berada di dalam kereta bayi, ya. Ya, renjodoh nanin sogol loh nih jawarga, ya. Sanjay juga tidak menutupi perbedaan usia di antara mereka dan ia pernah mengatakan, "Saya 20 tahun lebih tua darinya." Meski memiliki jarak usia yang cukup jauh, hubungan keduanya kemudian berkembang hingga mereka memutuskan membangun kehidupan bersama, ya. Sanjay dan Mana Yata ya menikah pada tahun 2008 dan dikaruniai sepasang anak kembar. Sanjay juga pernah memuji Mana Yata karena selalu berada di sisinya ketika dirinya menghadapi berbagai masa sulit dalam kehidupannya. Menurutnya, sang istri tetap memberikan dukungan termasuk ketika ia harus menjalani masa sulit dengan berurusan dengan hukum, ya, kasus kepemilikan senjata ilegal yang dulu itu, Warga, ya, dan dihubungkan dengan dunia teroris saat itu. Kisah Sanjay dan Mana Yata pun menjadi salah satu perjalanan cinta Bollywood yang menarik perhatian, terutama karena perbedaan usia mereka tidak menghalangi keduanya untuk membangun keluarga bersama, ya. Nah, Warga, kalau Warga sama pasangan tertaut usia berapa? Berapa tahun maksudnya, Hana, ya? Oke, dicek dulu tanggal lahirnya, ya, dan tahun lahirnya. Dari pesona Bollywood, Warga, informasi yang satu ini untuk Warga.

Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke informasi dari dunia internasional. Warga, kurangnya pertanggungjawaban Israel atas sederetan serangan yang masih terjadi di Jalur Gaza menjadi salah satu faktor utama yang memicu serangan dan konflik meski telah diberlakukan gencatan senjata. Hal itu disampaikan juru bicara kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR Rafina Samdasani pada Rabu 7 Oktober. Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kondisi dan pelanggaran HAM di Jalur Gaza di tengah permusuhan Israel sejak Oktober 2023, dia mengatakan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan tepi barat yang diduduki sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Menurutnya, lebih dari 70 ribu orang tewas sejak Oktober 2023, termasuk 1.400 orang lebih sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Samdasani menggambarkan situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dengan mencatat adanya kematian akibat kelaparan, kejahatan perang, dan potensi kejahatan terhadap kemanusiaan, serta semakin luasnya lahan yang disita di tepi barat. Ia mengungkap bahwa semakin banyak warga Palestina yang tewas setiap harinya, seiring dengan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina di pusat-pusat penahanan. Ia mencatat tidak ada tanggung jawab berkelanjutan Israel atas pelanggaran mereka di Palestina, bahkan sebelum Oktober 2023, menegaskan bahwa situasi sejak saat itu kian memburuk. Jubir PBB ini menekankan bahwa krisis tersebut diperparah oleh terhambatnya bantuan kemanusiaan dan meningkatnya kasus kematian akibat kelaparan, selain eskalasi penyitaan lahan dan pelanggaran di tepi barat. Samdasani menggarisbawahi pentingnya menghentikan pasokan senjata dan dukungan diplomatik serta finansial ke Israel yang berkontribusi memicu perang, menekankan bahwa seruan ini merupakan kewajiban hukum internasional bagi semua negara anggota. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelunggu perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Joni Iskandar bin Subuh, alamat semula di Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya Lombok Tengah pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara antara Sri Erna Ningsih binti Sahban sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Assalamualaikum Pak Jeng.
5: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
4: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
5: Emang kenapa?
4: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
5: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.

Radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: isinya pistol.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.
3: Radio Mandalika.
4: Bursa Dedeng Kukuya.
5: 88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandalika sore dendeng goyang Mandalika. Untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 sampai jam 4 sore nanti.

Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon.

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah

0: mandiri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami. Atas perhatian Pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: zamanane milih teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam sering ngesbae.
0: Aruh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Goya.
4: Lanjut kembali warga Mandalika untuk dendang goyang Mandalika setelah tadi kita simak dikumandangkannya azan sholat asar. Dangdut dan Bollywood warga Mandalika masih terus akan menemani sampai jam 4 sore nanti. Kalau udah dangdutan pastinya jangan lupa juga kita ada Bollywood. Yang satu ini dari original soundtrack film Fana.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Kuya.

0: Fira hadir dengan lagu nih ya, Pesta Panen ya, bagi warga yang suka dengan lagu yang satu ini ya. Kalau sekarang ini panennya bukan panen padi warga ya, panen tembakau kalau nggak salah. Semoga hasil panenannya sukses ya, sesuai dengan harap yang diharapkan, amin ya, khususnya bagi para petani tembakau ya. Dan masih menemani dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood warga. Masih bisa request kok ya di 081-757-07684.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Dedeng Kuya.

Dari Juvinoti yang saat ini warga Hamnaba Miri untuk Anda pecinta lagu-lagu Bollywood ya. Nah, baik warga Mandalika, kita hadirkan juga informasi yang kami kutip dari antaranews.com dari internasional. Indonesia jajaki kerjasama industri kreatif dengan Hollywood. Pemerintah Indonesia membahas peluang kesepakatan kerjasama industri kreatif dengan Hollywood Chamber of Commerce atau HCC, kamar dagang yang menaungi lebih dari 600 anggota di industri hiburan. Pembicaraan itu dilakukan dalam acara The Fourth Indonesia US Digital Technology Forum Creative Economy yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada 5-8 Oktober. Menurut siaran pers KJRI di Los Angeles yang diterima di Jakarta pada Sabtu, forum tersebut dihadiri delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI Gatan Endah Wiredaningtyas serta Presiden sekaligus CEO HCC Ron Pearson. Pertemuan itu membahas sejumlah potensi kerjasama antara lain pengembangan talenta, produksi bersama atau co-production, dan kesepakatan kerjasama atau MOU industri kreatif antara HCC dan Indonesia. Gerata mengatakan Indonesia melihat Los Angeles sebagai platform yang unik untuk memperkuat kerjasama ekonomi kreatif. Sementara itu, Ron Pearson mengatakan HCC merasa terhormat dapat menyambut baik delegasi Indonesia dalam diskusi produktif. Ron menilai Indonesia dan Hollywood memiliki semangat luar biasa di bidang kreativitas dan kewirausahaan. Hollywood Chamber of Commerce merupakan organisasi bisnis yang berdiri pada tahun 1921 dan menjadi salah satu kamar dagang paling berpengaruh di California. HCC juga mengelola hak kekayaan intelektual dari ikon kota Los Angeles, yakni Hollywood Sign and Hollywood Walk of Fame. Selain itu, forum yang difasilitasi KJRI di Los Angeles tersebut juga mempertemukan delegasi Indonesia dengan Wakil Wali Kota Los Angeles, Dil Pirsidu, untuk membahas pengembangan talenta di bidang film, animasi, musik, dan game. Informasinya warga, seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik dalam ruang digital warga. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat sosialisasi kesadaran keamanan siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Lombok Tengah. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sekda mengatakan perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan seluruh aparatur. Menurutnya, ancaman kejahatan siber terus berkembang dan berbagai metode dan dapat menyasar sistem informasi pemerintah. Sekda mengingatkan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, melainkan seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan kerja masing-masing. Sementara itu, pemateri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN RI, Sandiman, dalam pemaparannya memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman cyber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi. Warga Mandalika, untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi multifaktor atau MFA, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan. Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan cyber.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Pelabuhan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut Mandalika Sore Warga. Aurel hadir kembali menemani di zona Kalamudia Mandalika. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, lanjut yuk.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas, panas, panas. Jadi ingat sama lagunya Gigi. Apa?
1: Sampai denasinya di panas.
0: Sampai denasinya, Alan. Masa sih? Kita mah mau panas mau dingin, kencang sinyalnya di sini. Oke, baiklah. Masa sih di mangkuk gak ada sinyal gara-gara panas? Ah, gak mungkin lah. Oke deh, baik, sila.
1: Oke, lagu dulu.
0: Lagunya siapa?
1: Dari Roma.
0: Hah, Roma?
1: Dan baru, dandut yang baru.
0: Tadi itu pop ya, pop rock. Apa nih lagunya?
1: Lagu Luka Tak Berdarah.
0: Ah, luka tak berdarah enggak ada, Pak. Sakit tak berdarah sih ada, kalau luka tak berdarah enggak ada. Ya Allah, lantain doang, lain plit, plinter judul lagu dengar. Oke, baik.
1: Boleh.
0: Ada.

0: bersahabat dan tidak sehat dengan warga ini dan untuk mana sekeluarga warga berserman dan kita sehat dan yang berwarna.
1: Oke, amin. Terima kasih.
0: Oke. Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau gitu kita lanjut lagi. Halo Zona Kaula Muda.
2: Manpolida FM Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
2: Gimana kabarnya Mbak Oren?
1: Alhamdulillah, masih sehat segar kencang. Ini Mami Asmara atau Pak Jamil?
2: Mami Asmara.
1: Oh, nggih, siap. Para Pak Jamil baru yang pengen sehat, Pak. Oh, nggih.
2: Salam buat Mbak Ana Sari, keluarga semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, baik.
3: Dan amin.
2: Salam kenal buat Ben Mandalika semuanya.
1: Oh, nggih.
2: Lagunya gabung aja Mbak Oren.
1: Siap.
2: Semoga Mbak Oren sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mami Asmara yang ada di Semayan Raya. Nggih. Baik, di belakangnya Mami Asmara. Halo Zona Kaula Muda. Halo Zona Kaula Muda. Udah terhubung Pak. Halo Zona Kaula Muda. Nah ini nih gangguan sinyal karena panas basen Pak Fajri tadi.
4: Halo,
1: halo.
4: Mandalika FM Radio Lombok Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, oh, Bunda Sabri ya? Ternyata Bunda
4: sehat.
1: Alhamdulillah. Kenapa tadi?
4: Lagu.
1: Oh, enggak dengar ya. Lagunya siapa?
4: Nah.
1: Yeah, lagunya siapa nih ke?
4: Halo.
1: Udah ya, kedengeran kok suaramu.
4: Lagunya.
1: Yeah.
4: Cinta dari Ungu.
1: Cinta dari Ungu. Enggak nonton pelinggir. Yeah. Ye, yeah, nanti ditunggu.
4: Dengerin dulu ya.
1: Boleh. Oke, sila lanjut aja. Lanjut sudah yang ini.
4: Dengerin dulu buat Mama Lena, Mama Lintang, Opekal yang Bajang Rahum, Magar Legung, sehat keluarganya Ina Iki, Bunda Aal. Terus

0: siapa penghuli, jalan sekiling, anak baju murid, anak gersik, minyak unggul. Tak nak lapun, mungkin ke?
1: Mungkin, siap.
0: Tipa Mbak Uren, cantik imut, manis, sampiasi, lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kira tuh, wadidu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tidak mendengarkan suara kita ya, tapi suaranya ngempuk kok di sini ya, Bunda Sabri yang ada di Tumpak. Oke lah, kalau gitu lanjut aja yuk, kita hadirkan dari miliknya Wali, featuring Fitri Kalina, tapi setelah yang satu ini.
2: Handy. Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
3: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu rocky. Apa malik saat demen ngerokok? Inemane madu rocky.
3: Rocky? Apa nama madu rocky?
2: Nah, madu rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang merokok. Ia sak meresi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu rocky, madune tipe pelinggih sak merokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: sekali kau ungu dengan utara selatan ya. Sebuah lagu yang kembali menghadirkan warna tersendiri bagi perjalanan musik pop Indonesia ya. Musik dan liriknya juga menjadi teman yang pas ya untuk menemani suasana sore warga hari ini. Dan ini juga yang terbaru dari Ungu di 2026 ini ya. Oke, baik warga Mandalika yang pasti kemanapun langkah kita membawa, langkah kaki kita membawa, baik ke utara ataupun ke selatan, yang terpenting adalah gimana kita tetap menjaga semangat ya, menebarkan kebaikan dan menghargai setiap perjalanan hidup. Karena hidup ini bukan cuma tentang kemana kita pergi ya, tapi juga tentang gimana kita menjalani setiap prosesnya dengan penuh rasa syukur ya. Oke deh, halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda.
1: Radio Lombok.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kah ini?
2: Ini kamu aja tuh.
1: Iya.
0: Hai selah. Panas kamu Ruan.
1: Panas.
0: Panas, enggak panas kan? Padat-padat panas.
1: Harusan.
0: Kenapa?
1: Harusan.
0: Oke, baik.
1: Gimana kabar, Nore?
0: Alhamdulillah. Jam piro aja dengar radio lagu. Jadi gak mau tanya kabar jam semenian.
1: Alhamdulillah, ini belum sama.
0: Enggak, kendak. Ya, ketua jam piro dengar radio, kan? Oke, sila.
1: Ini lagunya, Nore.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Republik.
0: Republik ditunggu.
1: Hanya ingin kau tahu.
0: Assalamualaikum. Waktu tenang, udah duluan nih. Oke, baik. Lagunya buat siapa?
1: Buat Mbak Monica. Terus ada Lengki, Berdaya, Mesti Ajar, Arnik, Ibrahim, Sol, dan semua-semuanya.
0: Oke, baik. Amin, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadul yang ada di Kawu Pujut, nggih. Mak saya kelimo rejen. Halo Zona Kalau Muda.
3: 88 pas Mandalika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Darek ya datang.
3: Oh, penuh kabar, Mer. Cantik.
0: Aneh, alhamdulillah.
3: Request lagu.
0: Lagunya siapa?
3: Cinta, apakah dia itu cinta juga.
0: Aning kang gue toh, Jen.
3: Oh, ini kang gue. Oh, anu kan ya. Apa karena itu? Demasif.
0: Demasif, yang mana nih?
3: Cinta ini membunuhku
0: nih gitu. Cinta ini membunuhku. Oke, nanti ditunggu lagunya. Inadol. Ana Inadol, baiklah ini Inadol nih kan ngonten Inadol.
3: Awan tuh aja, awan tuh udah
0: balik. Dol dari Manisa,
3: dan di kota Ngasuari dari Manisa. Ya tetap sehat itu buat.
0: Terus. Oh siap, Anggi.
3: Buat Ara, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin. Insyaallah. Oh siap. Oh siap. Oke, waalaikumsalam. Minanallah le dare. Ya, kenyesek nggih, alhamdulillah semoga dikasih sehat terus ya, amin. Halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda. Aneh, mbek lain suara nih ya nih ya. Halo Zona Kalau Muda. Rasa kecekemik terus kecekemik masjid nggih. Baiklah. Tapi sinyalnya terganggu di tempatnya nggih. Nanti bisa coba lagi di 081 757 07684 ya. Kalau memang terganggu di jalur telepon biasa, WhatsApp telepon juga Anggi sila bisa dicoba Anggi untuk masuk ke zona kalau mudah Mandalika. Nah, ini Nola nyusup pindah dengan WA. Lagu sampun dengan telepon, ya.

Oke, baiklah, kita tinggalkan dulu Ungu dengan utara selatan. Saya pilihkan ya tadi untuk Bunda Bunda Sabri yang ada di Tumpak. Republik kita hadirkan dengan Hanya Ingin Kau Tahu.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Oke, baik warga Mandalika bersama The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku. Dan warga Mandalika, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Marc Marquez geser Martin dari puncak klasemen sementara MotoGP 2026. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menggeser pembalap Aprilia Racing George Martin dari posisi teratas klasemen sementara MotoGP 2026 setelah memenangi Sprint Race GP Indonesia pada Sabtu. Pada Sprint Race di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Marc Marquez yang memulai balapan dari urutan kelima mampu tampil impresif dengan mengunci kemenangan setelah bersaing menghadapi Martin, Ai Ogura, dan Fabio di Gian Antonio. Tambahan 12 poin membuat jawara dunia MotoGP 2026 tersebut kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 343 poin atau berselisih 4 poin dari Martin yang terlempar ke urutan kedua. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang gagal finish setelah terlibat kontak dengan pembalap Super File Trackhouse Raul Fernandez saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 284 poin. Di urutan keempat disusul oleh pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang mengamankan total 247 poin, sedangkan pembalap Superfile Trackhouse Ai Ogura yang mengamankan podium kedua Sprint Race GP Indonesia kini berada di peringkat kelima dengan terpaut selisih 1 poin dari Acosta. Informasi ini warga kami kutip dari antara

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM. 88 FM.

0: Kemarin hadir dengan lagunya Lapang Dada warga Mandalika ya. Gak semua hal bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan ya. Ada keinginan yang belum tercapai, ada harapan yang belum menjadi kenyataan, dan ada kenyataan yang terkadang harus kita terima dengan ikhlas ya. Tapi warga Mandalika, hidup mengajarkan kita untuk belajar menerima gitu ya. Bukan berarti nyerah. Jadi berlapang dada bukan berarti kita nggak boleh bersedih gitu ya. Melainkan belajar untuk menguatkan hati dan juga tetap melangkah ya. Ya walaupun keadaan nggak sesuai, apa sih namanya, nggak selalu sesuai harapan gitu kan. Jadi setiap perjalanan itu memiliki pelajaran. Dan setiap kesulitan itu bisa menjadi kesempatan ya buat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, buat warga Mandalika nih yang mungkin sore ini sedang menghadapi persoalan, jangan selalu terlalu keras lah ya sama diri sendiri. Tarik nafas, tenangkan pikiran, dan serahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah selalu ada jalan bagi mereka yang mau bersabar ya dan terus berikhtiar. Jadi tetap semangat ya menjalani sore ini warga bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Dan lagu ini membawa kita di sesi 2 untuk zona kalau muda Mandalika. Nah itu artinya masih bisa gabung dong di jalur telepon Mandalika di 081-757-07684. Halo zona kalau muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perpulang dari Topan nih.
0: Gih, baik.
1: Mau request lagu dari Wali ya. Topan Matias. Ada?
0: Ada Wali, banyak sekali Walinya.
1: Manda juga gitu loh.
0: Oh iya dong.
1: Salam-salam dulu, ada si Jay yang nane yang gak mau tinggal untuk di calling, yang ada di Balungkaram Kaya, ada Bedang Dias yang ada di Juring, ada Mam Nyanto, Mam Merian, Keberandung, Kolking, Juran Jalil, dan Nuri Nahil, ada si Kamaludin juga yang ada di Sumbawa nih, Aida bisa segede beleta, terus Inan Nuri, terus Nahil, Bang Jok Percik juga, siapa lagi? Endek Subah Nale, Inah Sapri, bos semuanya Darel.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Amel dan semoga Radio Mandalika tetap jaya di udara.
2: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tapi sayang, Walinya udah tadi nyanyi di sesi pertama. Jadi nggak bisa kita kasih dua kali, nggih.

Oke, baiklah. Selamat sore juga yang mencoba masuk di jalur telepon Mandalika. Put your fucking hands up. Lagunya dong. Oh, ini udah tadi ya dibaca. Oke deh, baik warga Mandalika. Karena walinya sudah nyanyi tadi ya, Pak Azril, ampure. Kita hadirkan dulu dari miliknya yang ini, The Rain, dengan Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia. Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.

0: Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
1: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 gedung pertama.

Warga Mandalika masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di zona kolom muda Mandalika. Dan terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali informasi kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Dinas Perhubungan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan antisipasi terjadi kemacetan lalu lintas di kawasan Bundaran Bypass dampak peningkatan jumlah kendaraan akibat tingginya aktivitas warga masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Mataram Zulkarwin di Mataram pada Sabtu mengatakan, untuk penanganan jangka panjang, Dishub menggelar koordinasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTB pada Senin pekan depan. Sedangkan terkait kemungkinan penerapan rekayasa lalu lintas permanen di kawasan tersebut, pihak Dishub menegaskan perlunya kajian teknis serta pengumpulan data jumlah kendaraan terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan menyikapi kondisi di kawasan Bundaran Bypass yang kini menjadi titik kepadatan arus lalu lintas terutama saat pagi atau jam berangkat sekolah dan kerja dan pada waktu sore jam pulang kerja. Kondisi itu ke depan dikhawatirkan menjadi seperti Jalan Dakota Rembige karena sama-sama menjadi pintu masuk Kota Mataram sehingga harus segera menjadi atensi untuk dicarikan solusi terhadap kondisi tersebut. Dikatakan untuk penanganan sementara di kawasan tersebut dilakukan dengan mengerahkan personil dari bidang pengendalian dan operasional atau DALOPS untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Zulkarwin mengatakan kepadatan lalu arus lalu lintas yang sempat terjadi sebelumnya dipicu oleh lonjakan jumlah kendaraan saat pelaksanaan kegiatan parade para pembalap pada Rabu. Karena itu untuk memastikan arus tetap lancar pihak

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
9: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
10: Selamat datang, Mandalika.

kasih kesetiaannya bersama 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok. Dan setelah ini warga hadir Sirai Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Aurela bertugas hari ini pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kathir, sama sekali tidak, kamu tidak sedikit pada saat itu, bahkan jumlahmu sangat banyak, kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il, tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan, banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung, sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, wal yanzi anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja, umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn, pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan, dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wa la minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan, Pak? Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang. Kapan itu, Pak? Dulu. Dulu sekali. Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. kita sudah menjadi umat yang mayoritas. Tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uwahan. Penyakit uwahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiemin saja.
0: Warga masih mengikuti Si Rois, siraman rohani Islam Mandalika.
1: Dia enak-enakan baca Quran, saya zina, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Heeh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini, maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberi ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan. Bukan nyembah apa yang kita khawatirkan. Makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, waziraan bi zirain. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan, berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap, sedikit demi sedikit, kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat,
3: dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Inilah harapan kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya pak, baru juga buka keran.
2: Eh bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu gak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
5: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Seorang perempuan memberi nasihat kepada anaknya seraya berkata, "Ketahuilah bahwa pesan nasihat ini lebih berharga daripada banyak akal yang ada padamu. Anakku, hindarilah adu domba, sebab adu domba itu sama dengan menanam kebencian dan memisahkan persaudaraan. Janganlah menyediakan diri menjadi sasaran aib, agar engkau tidak dijadikan sasaran empuk bagi orang yang hendak mengarahkan anak panah kejahatan terhadapmu. Jauhkanlah sikap meremehkan agamamu dan kikir dengan hartamu. Jika engkau hendak menggoyang, maka goyanglah orang pemurah yang tersentuh dengan goyanganmu. Jangan menggoyang orang hina, sebab ia ibarat batu yang tidak dapat mengeluarkan air. Lakukanlah untuk dirimu seperti perbuatan yang engkau pandang baik dari orang lain, dan jauhilah yang engkau pandang buruk dari orang lain. Sebab orang tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya."

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya, Kak, bentar.
6: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
6: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
7: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
8: 88 Mandalika FM, Radio Lombok. 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Pengetahuan lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon.

Perpres Ojol resmi diterbitkan, peresmian proyek hilirisasi di Weda Bay Maluku Utara, hingga ada lagi pesawat tempur baru untuk Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026, bulan Mei yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran ekspor perdana kendaraan listrik dan 4 proyek industri yang memasuki tahap komersial di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di momen yang sama, Prabowo juga meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 7 proyek industri di kawasan tersebut. Kepala Negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja pun telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Ia juga menuturkan, ekspor perdana baterai kendaraan listrik adalah langkah yang penting, karena merupakan bukti nyata bahwa strategi hilirisasi Indonesia sudah benar. Presiden berkomitmen akan meneruskan upaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Beredar sebuah kabar yang menyebut anggota DPR dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, mengusulkan pemaksulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi kabar tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengatakan surat usulan pemaksulan Gibran dari Tony yang beredar di media sosial merupakan hoax. Sahroni menekankan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum memberikan arahan apapun mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Partai Nasdem mengatakan akan mencari tahu dan mengklarifikasi Tony terkait surat yang viral di media sosial itu. Selanjutnya, penyintas peristiwa bom buku di Utan Kayu Jakarta Timur pada 2011 silam, yakni AKP Purnawirawan Karliman, kini sudah mendapatkan kompensasi. Belasan tahun setelah menjadi korban, Karliman baru mendapatkan asesmen untuk memastikan statusnya sebagai korban tindak pidana terorisme saat pada Januari 2025 dirinya dihubungi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah proses asesmen di BNPT, berkas Karliman kemudian dikirimkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada September 2025 yang selanjutnya melakukan pemeriksaan, termasuk asesmen kesehatan dan forensik untuk memastikan kondisi yang dialaminya sebagai korban. Meski telah menerima kompensasi, Karliman mengatakan dirinya masih membutuhkan pemulihan psikologis akibat trauma yang dialaminya. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan kini mengatur pekerja outsourcing atau alih daya wajib mendapat pesangon apabila terkena PHK. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dengan jumlah maksimal sebesar 4 bulan upah karena UU tersebut mengatur kontrak kerja maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yaitu karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Untuk diketahui, DPR merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha, serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. UU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa lalu. Kasus kawat medis sepanjang 21 cm yang tertinggal di tubuh pasien Edianto Wongso memasuki babak baru. Keluarga Edianto melalui kuasa hukumnya kini melaporkan dokter yang menangani tindakan medis Edianto ke Polresta Samarinda. Kuasa hukum Edianto mengatakan pihaknya melaporkan dokter berinisial MF itu atas dugaan kelalaian dan kesengajaan dalam tindakan medis.
Laporan itu dibuat setelah keluarga mengaku tidak mendapatkan kejelasan mengenai hasil pertemuan antara pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani dan dokter yang bersangkutan. Sebelumnya, keluarga Edianto meminta pertanggungjawaban senilai 5 miliar rupiah. Kuasa hukum mengatakan, uang tersebut diminta dibayarkan pada 6 Oktober 2026. Berita terakhir. Indonesia diperkirakan menerima jet tempur generasi 4,5 Chengdu J-10 CE pertama dari Cina pada April 2027. Jika terrealisasi, Indonesia akan menjadi operator internasional ketiga pesawat tempur tersebut setelah Pakistan dan Uzbekistan. Sebelumnya, pada Oktober 2025, Indonesia telah mengonfirmasi pemesanan 42 unit J-10 CE dengan anggaran $9 miliar atau sekitar 160 triliun rupiah menurut laporan South China Morning Post Selasa lalu. Namun belum diketahui berapa unit J-10 CE yang akan dikirim dalam pengiriman pertama. Pesawat ini menjadi primadona baru yang banyak dilirik berbagai negara belakangan ini. Harga yang relatif lebih rendah dibandingkan jet tempur buatan negara-negara barat, serta pengaturan pasokan yang lebih fleksibel menjadi salah satu daya tarik J-10 CE bagi calon pembeli. Setiap kebijakan hendaknya mengakomodasi kepentingan khalayak luas agar kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Taster.
3: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Delapan FM.

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu

0: dapat ditingkatkan, utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami, atas perhatian pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika FM.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah anda loyo? Apakah anda tidak percaya diri karena kejantanan anda terganggu? Atau anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis. Sesuai standar internasional, minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin

0: Joss.
1: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: Delapan delapan, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya Om yang nabrak Papa Om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, Yang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ngadain quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88.4.3 FM.
2: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Seorang perempuan memberi nasihat kepada anaknya seraya berkata, "Ketahuilah bahwa pesan nasihat ini lebih berharga daripada banyak akal yang ada padamu. Anakku, hindarilah adu domba, sebab adu domba itu sama dengan menanam kebencian dan memisahkan persaudaraan. Janganlah menyediakan diri menjadi sasaran aib, agar engkau tidak dijadikan sasaran empuk bagi orang yang hendak mengarahkan anak panah kejahatan terhadapmu. Jauhkanlah sikap meremehkan agamamu dan kikir dengan hartamu. Jika engkau hendak menggoyang, maka goyanglah orang pemurah yang tersentuh dengan goyanganmu. Jangan menggoyang orang hina, sebab ia ibarat batu yang tidak dapat mengeluarkan air. Lakukanlah untuk dirimu seperti perbuatan yang engkau pandang baik dari orang lain, dan jauhilah yang engkau pandang buruk dari orang lain. Sebab orang tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya."

0: just like that.
1: And it's in!
2: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Vietnam dan Awalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.

0: CCTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: gengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
3: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
4: Hah? Kenapa emang?
3: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
4: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
3: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.

0: makes it 4-1 just like that.
1: And it's in!
2: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. Eksklusif di iNews.
4: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gahee is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
3: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
4: Hah? Kenapa emang?
3: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
4: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
3: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
0: The next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
5: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews
4: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: of the Day.
1: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Kemendikdasmen. Salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah scan ijazah, garing diploma, garing sertifikat, garing dokumen hasil belajar sesuai dengan jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar. Vide bukti PT5 sama dengan lampiran dokumen pemberi keterangan Kemendikdasmen. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau derajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf R. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen ijazah, garing sertifikat, garing diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri, melainkan Certificate of Attendance dan dokumen lain seperti academic record dan explanation of grades. Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Word of the Day.

0: Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.